Shamala insati muni loka ya masimwini afamba ishukutisha madini ngo kwa mafura ichaya hlamba tola nona mbakulombela ushika lambonga ayini kusamuka lahleka nindlela ayawenda budula tu ayakuma sifanyani siteka nukuhula soko unya mtashuwe limonzi Tafunda ena mpaka Ili anyimba kelekede Unyo anyimba ngabiti Tukununa abu uwela Uyukuma kama nyimba Alikata nirivaleli mina kata Isa kunyo kulora Se nyimba ni kuma unankata Susukeka kulora Eni lukatu alala Lukali wananyani makwati Lukali shifanyani makumbini Kwa ataku hii